0: se fo ade ma we ganya
1: ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya ofunya of